jumas kian haram sen hagi ketia kya waka ka du kya gara kana na bal tak tak da video ko nan ni le ho ba yi bu le kian haram sen hagi ki murum ko kala ko la be le bi do die be nga rak man la ri re mun dum kala ko ni san wa kala ko re ha mun nang san jo ma tan mun ka san mun ma tan mun re da ni ni ke nga je ru mun ma tan ba mun san jo mun ma tan ti ni sen mun ka na mun ba sara aw re yang re ji dan tan mun ka la ta kan mun ka la ko ni ka jama la tu mun na ta ha ba mun nang san ni kilometer ni ko ma are lu ni chan Umar Idris Umar Ingi, dengan tadi naru dengan nak nak gue ceri ngawa ya Ibrahim Muhammad yang gue minta nak nak gue gerai ngawa cegi muka sunjuk anak mana jemang sunjuk kan dulu so hero anak mana dulu kerumah itu mana hari hari menurut ini cepat lu apa yang so hari lu ngaji dengan hari nangga ya mu mana dong cang orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wiko kod mbangiam tega koki yake kadma mamra madi si krang guto tajiru soltu bola. Dari singa ibam terum dari si singri nelim bisi malang si ngi kundom gendaga ni namu asene madi tajiru soltu bola bari ne sawe koyang kreyo mikro ingo konsi Lionel nomengar no bari ngom jajinga ina birita inde kum kedu dorositu sogu.